Allah pencipta langit dan bumi, memelihara segala yang hidup di atas tanah Papua, yang mempersatukan kami dari segala suku bangsa dan bahasa, yang menuntun kami dalam ibadah ini. Amin.

Persekutuan disilakan duduk. Mari kita menyanyi nyanyian jemaat dalam bahasa Biak dari Rohani 14 pada ayat pertama. Ras risen bepium kaku.

Jemaat kekasih di dalam Tuhan, dipersilakan berdiri untuk kita mendengarkan hukum Tuhan. Dengarlah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan, hukum kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat disilahkan duduk. Bercermin dari hukum Tuhan maka mengantar kita datang pada pengakuan dosa. Jemaat kekasih di dalam Tuhan, kita akan ada dalam pengakuan dosa, namun sebelumnya jemaat Tuhan dalam keadaan tunduk di hadapan Tuhan dengan sesal dan malu mengaku dalam kerendahan hati dengan sungguh kepada Tuhan seluruh salah dan dosa kita kepada Tuhan, dan nanti akan dipandu solo dari Kantoria untuk nyanyian Rohani 136 ayat 1 dalam bahasa Biak. Jemaat, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, dan kita mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran Allah itu tidak ada dalam kita. Dan kalau dengan sungguh pagi ini kita mengaku seluruh salah dan dosa kita kepada Tuhan, maka Tuhan itu setia dan adil. Ia pasti mengampuni kita dari seluruh salah dan dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mari kita datang pada Tuhan dalam rasa sesal dan malu, dalam kerendahan hati kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, dipandu dengan solat.

Mari kita berdoa. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di mata-Mu Tuhan. Seluruh kehidupan kami terbuka dengan jelas pada mata Tuhan. Kehidupan yang kami telah jalani di hari-hari hidup yang telah kami lewati, di minggu yang telah kami lalui, terbuka dengan jelas di hadapan Tuhan seluruh salah dan dosa yang kami perbuat terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, yang menunjukkan kami tidak mengasihi Engkau Tuhan dan mengasihi sesama kami dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami. Bapa di sorga, dengan sesal dan malu, dalam kerendahan hati dan kesungguhan, kami berdoa dan memohon pengampunan atas seluruh salah dan dosa yang sudah kami perbuat melawan kasih dan kehendak-Mu Tuhan, yang menunjukkan kami tidak mengasihi saudara-saudara kami Tuhan. Bapa sorgawi, jangan Engkau mengingat akan salah dan dosa kami, sebab ketika Engkau mengingatnya, kami pasti binasa. Sayangi kami, ampunilah seluruh salah dan dosa kami, suci kuduskan kami, dan layakan kami disebut sebagai anak-anak-Mu. Layakan kami menerima janji pengampunan yang berlaku atas kami dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan nyawanya menjadi korban penebusan dan penyucian bagi seluruh salah dan dosa kami, kami berdoa dan memohon pengampunan pada Bapa di sorga. Amin. Jemaat kekasih di dalam Tuhan, dengarlah berita anugerah. Sebab jika oleh dosa satu orang mau telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Mari kita berdiri dengan dipandu oleh nyanyian Rohani 136 ayat 3 dalam bahasa Biak. Kita berdiri sebagai ungkapan syukur pengampunan, berdiri dan saling berjabat kiri kanan muka belakang, dan katakan Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara. Dipandu oleh nyanyian rohani, kita menyanyi bersama-sama 136 ayat 3.

Silakan jemaat duduk. Hari kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan masuk dalam doa. Doa dalam bentuk nyanyian Ruri Saranden. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara tutup mata untuk berdoa. Mari kita berdoa.

Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, bacaan kebenaran firman Tuhan bagi kita di minggu pagi ini, tanggal 23 Agustus 2026, oleh Saudara GKI di Tanah Papua, bacaan kita dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18. 1 Yohanes pasal 3 ada ayat 11 sampai 18. Bapak Ibu Saudara mengikuti di Alkitab masing-masing, saya baca bagi kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sampai jauh bacaan firman Tuhan bagi kita. Kita merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema sesuai tema bacaan teks ini. Kasih terhadap saudara-saudara sebagai tanda hidup baru. Kasih terhadap saudara-saudara sebagai tanda hidup baru. Persekutuan jemaat yang Allah kasihi, salam. Saya ingat suami saya pernah berkata begini, kehidupan kita tuh diibaratkan seperti terminal. Datang mobil atau taksi, tidak lama lalu dia keluar lagi. Begitu juga dengan berkat yang Tuhan kasih ke kita, itu hanya titipan Tuhan untuk kemudian diberikan kepada orang yang membutuhkan. Entah itu suami kita, entah itu istri kita, entah itu anak-anak kita, atau orang lain di luar keluarga kita yang membutuhkan pertolongan kita. Hidup kita seperti terminal berkat Tuhan untuk dibagikan kepada orang lain. Ibarat pipa air. Jika pipa itu baik dan benar, jika pipa itu bersih, maka tersalurlah air dengan lancar, dengan baik. Demikian jika hati dan pikiran kita manusia itu baik, benar, bersih, maka kita dapat memberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang penuh kasih kepada orang lain. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Jemaat Kristen perdana pada waktu itu diajarkan oleh Rasul Yohanes untuk mengetahui bahwa makna mengasihi yang sesungguhnya bukan sekadar kata
bukan sekadar ucapan lidah, bukan sekadar kata benda, bukan sekadar kata sifat, tapi dia adalah kata kerja. Dia harus diwujud nyatakan dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Ayat 18, bacaan kita berkata demikian. Yohanes katakan di ayat 11, saling mengasihi adalah berita firman Tuhan yang telah disampaikan dari dulu. Seperti firman Tuhan minggu lalu bilang, ini bukan perintah baru, ini perintah lama. Cuma kamu berdengar, jadi ulang lagi. Tapi sesungguhnya inilah firman Tuhan. Kamu harus saling mengasihi. Yohanes pasal 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kasih memerlukan objek untuk dikasihi, dan objek untuk dikasihi adalah manusia. Kemudian melebar lagi seluruh alam ciptaan Tuhan, binatang, hewan, burung, tumbuhan, alam ciptaan Tuhan seluruhnya patut dikasihi. Di ayat 12 dan 16, Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan, Rasul Yohanes memperhadapkan kepada orang-orang Kristen perdana bahwa ada kontras pertentangan hidup dalam hal saling mengasihi. Dan itu selalu kita lihat juga dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam pergaulan kita sebagai makhluk sosial dengan orang lain, kita juga mungkin pernah melakukannya atau kita pernah mengalaminya. Pada ayat 12, jangan hidup seperti Kain yang membunuh adiknya. Kain membunuh Habel karena apa? Karena kebencian. Karena iri hati melahirkan kebencian dan kemudian kejahatannya, dia membunuh Habel adiknya. Kejadian pasal 4 ayat 1-16. Khususnya di ayat 8 Kejadian pasal 4, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Perbuatan Habel benar di mata Tuhan, sehingga itu menyebabkan kebencian di hati Kain. Pada ayat 13 katakan, dunia selalu membenci orang-orang yang melakukan kebenaran. Orang-orang yang membenci perbuatan benar, maka dalam perbuatannya tidak akan tampak kasih. Yang ada hanyalah tampak iri hati, kebencian, dan tindakan-tindakan jahat layaknya Kain. Ayat 14b, Bapak Ibu Saudara, perhatikan di situ dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Di Injil Yohanes pasal 5 ayat 24, di sana Yesus berkata bahwa siapa yang mendengar perkataanku, ia memiliki hidup kekal, sebab ia sudah dari dalam maut ke dalam hidup. Bapak, Ibu, Saudara dan saya sudah diselamatkan oleh Yesus dari maut kepada hidup kekal. Tapi kalau kita tidak mengasihi,
kita tetap di dalam maut. Hidup kekal yang dikerjakan Tuhan itu tidak berarti apa-apa di dalam kita sebagai orang-orang Kristen jika kita hidup tidak mengasihi sesama. Orang-orang Kristen harus hidup seperti Yesus hidup, penuh dengan kasih. Kasih Yesus yang besar terwujud saat dia menyerahkan nyawanya bagi seluruh manusia. Maka orang Kristen wajib hidup seperti Kristus hidup. Ya Bapak Ibu sudah dengar 2 minggu lalu. Kalau kamu mengenal Allah, kalau kamu hidup di dalam Allah, maka kamu wajib hidup seperti Kristus hidup. Kristus hidup itu penuh dengan kasih. Yesus hidup penuh dengan kasih. Maka kalau saya, Bapak, Ibu, Saudara, sebagai orang Kristen, kita berkata kita adalah pengikut Kristus, maka kita wajib hidup saling mengasihi. Dan wujud kasih Kristus itu

kau tidak punya kasih. Kalau kita hidup sama seperti kita, Kristus hidup, jangan saudaramu menderita, tetapi kau menutup pintu hatimu, menutup pintu berkatmu. Tapi hidup seperti Kristus hidup, maka hidup wajib menolong orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat kekasih di dalam Tuhan, yang Tuhan kasihi, Tuhan berkati, firman Tuhan ini tidak tinggi, tidak sederhana sekali firman Tuhan. Terus cuma firman yang sederhana ini kadang kita susah untuk menerapkannya dalam hidup kita. Karena itu ada empat hal penting yang saya dan Bapak Ibu bisa belajar dari firman Tuhan ini. Yang pertama, mari, firman ini mengajarkan mengasihi bukan dengan kata-kata. Bukan dengan ucapan lidahmu kau bilang berdiri di hadapan orang kasih. Sementara perbuatanmu tidak mengasihi. Sementara engkau pelit. Sementara engkau membenci saudaramu. Sementara engkau tidak menolong orang yang membutuhkan. Jadi kita tidak hanya bicara, tapi kita mewujudkannya. Jangan latihan lain, main lain. Bicara lain, perbuatan tidak ada. Yang kedua, hidup membenci saudara, membenci sesama adalah ciri hidup sekutu dengan iblis dan segala bentuk kejahatannya. Sehingga tidak akan mampu hidup mengasihi orang lain. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu Saudara dan saya kita duduk, kita beribadah, lalu kita masih benci orang lain, kita masih iri hati, kita masih bermusuhan, berubahlah. Karena itu akan menutup hatimu untuk tidak berbuat baik kepada orang. Berubahlah, jangan menjadi sekutu iblis terus. Ya, Anda datang ke gereja ini mau bersekutu dengan Tuhan. Masa perbuatannya masih tetap iblis? Kenapa? Ketika kita bersekutu dengan iblis, dengan kebencian, dengan iri hati, perbuatan kita juga tidak akan nampak kasih itu, akan jauh. Hal yang ketiga, hidup saling mengasihi adalah wujud hidup Kristus di dalam kita. Menolong orang lain yang kekurangan, menolong orang lain yang menderita, dengan sungguh-sungguh seperti Yesus telah berkorban, itu adalah kewajiban kita, ciri hidup kita sebagai orang benar, ciri hidup kita sebagai orang Kristen adalah mengasihi orang lain. Sebentar, di lagu terakhir ada aksi 5 menit yang biasa kita peruntukkan untuk pembangunan. Sebentar, dan minggu depan tanggal 30 aksi 5 menit diperuntukkan untuk saudara-saudari kita di Flores NTT yang membutuhkan pertolongan kita karena mereka terkena gempa. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini adalah bagian dari seruan Tuhan bagi kita. Kalau kita ada di dalam Tuhan, kita mengasihi seperti Kristus mengasihi, maka kita punya kewajiban, kita punya tanggung jawab juga untuk menolong orang lain. Dan nanti dalam kehidupan kita juga ada tetangga kita yang membutuhkan, ada saudara kita yang membutuhkan, ada keluarga kita yang membutuhkan, ada orang lain yang kadang datang ketuk pintu rumah, bilang tidak ada beras, bilang perlu uang ini. Kadang kita merasa bahwa mereka tipu, tapi soal itu kan soal urusan mereka dengan Tuhan. Tuhan bilang jangan apa yang dimintanya ada padamu, tapi engkau tidak kasih. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, yang terakhir adalah

Orang yang hidup dalam perbuatan jahat, sederhanakan firman Tuhan bilang, orang yang hidup dalam perbuatan jahat, hidup seperti dunia ini pasti mengalami maut. Pasti tidak memiliki hidup kekal. Tapi orang yang hidup seperti Kristus, hidup saling mengasihi, dia akan mengalami kehidupan kekal. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin. Atas nama persekutuan diberi kesempatan untuk majelis jemaat memuji Tuhan. Pujian majelis jemaat ini sekaligus juga pujian kita untuk bersatu teduh dalam perenungan kita firman Tuhan dan tindakan-tindakan kita yang nyata dalam hal mengasihi sesama. Dipersilahkan majelis jemaat.

Jemaat Tuhan, disilakan berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan tempat. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, pengakuan iman GKI di tanah Papua. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaannya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membaharui, memelihara dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Jemaat Tuhan, disilahkan duduk. Kita memberi persembahan dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sambil berkata, dengan rela hati aku mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Nyanyian rohani 76, Tuhanku berkat melimpah dalam bahasa Biak. Anseren Yedi Bukbok Benah.

Jemaat kekasih di dalam Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih serta rasa tunduk dan hormat kami yang sungguh kepadamu ya Allah, pemberi hidup, sumber segala berkat.

diakonia, pembangunan, persepuluhan, pengucapan syukur di atas altar kekudusan. Tuhan, terima berkati, kuduskan seluruh persembahan kami supaya dapat dikelola dengan baik dalam jemaat klasis dan sinode untuk pelayanan Tuhan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat bagi sesama dan seluruh ciptaan-Mu. Bapa di sorga, biarlah Engkau melimpahkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan berkat rahmat dan anugerah-Mu. Biarlah Engkau terus memelihara kami dengan segala kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, dan pencaharian kami supaya mengalir terus berkat-berkat-Mu yang terus memelihara kami. Bapa di sorga, dari firman Tuhan yang kami dengar, ketika Tuhan sudah memberkati kami, jadikan kami sebagai alat berkat bagi saudara-saudari kami, bagi sesama kami, bagi seluruh ciptaan Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan melalui kami sebagai alat berkat di tangan Tuhan untuk memberkati sesama ciptaan Tuhan. Bapa di sorga, biarlah ketika kami keluar dari rumah-Mu yang kudus, kami hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Jauhkan kebencian, jauhkan iri hati, permusuhan, dendam. Jauhkan tindakan-tindakan kejahatan yang menandakan kami orang Kristen, tapi kami hidup serupa dunia. Tuhan, tolong supaya kami hidup seperti Kristus, hidup dengan seluruh perbuatan kami yang penuh dengan kasih dan kebenaran. Bapa di sorga, hamba berdoa dan menyerahkan seluruh persekutuan jemaat GKI Ebenezer Panindi, pribadi, keluarga. Tuhan menyertai, memberkati dalam seluruh kehidupan di hari ini, besok, dan seterusnya. Tuhan senantiasa menuntun. Biarlah kami terus mengalami kasih Tuhan dalam hidup kami, jemaat, dan kami menjadi alat kasih Tuhan bagi pekerjaan Tuhan, bagi sesama saudara di dalam Tuhan, dan bagi sesama ciptaan Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk simpatisan Bapak, Ibu, Saudara, keluarga yang bukan dari jemaat Ebenezer. Mereka ada datang saat ini beribadah bersama dengan kami di jemaat ini. Bapa menyertai, memberkati mereka semua, pribadi maupun keluarga. Biarlah firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kami dalam jemaat, juga menjadi bagian kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, pribadi, keluarga dari luar jemaat ini yang beribadah bersama dengan kami. Sehingga kami dalam jemaat terisi penuh dengan firman-Mu. Mereka yang bukan dari jemaat kami pulang pun terisi penuh dengan firman-Mu. Kemanapun kami semua melangkah, kami ingat akan firman Tuhan. Kalau kami benar-benar mengenal Tuhan, kalau kami benar-benar hidup di dalam Kristus, maka kami wajib hidup seperti Kristus hidup. Kristus hidup dengan penuh kasih. Kristus mampu berkorban bagi kami manusia. Karena itu Tuhan, tolong kami supaya sebagai pribadi, keluarga, dan persekutuan orang percaya, orang-orang tebusan Tuhan, kami hidup mengasihi sesama. Kami mampu untuk menyatakan perbuatan-perbuatan baik dan benar dalam kebenaran, dalam wujud perbuatan yang baik pada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Sehingga kelak Tuhan, ketika kami hidup dalam kasih, kami memiliki kehidupan kekal. Kami sudah diselamatkan dari maut melalui

Kristus Yesus, biarlah kami tetap hidup di dalam Kristus, supaya kami memiliki hidup kekal. Jangan kami tetap tinggal di dalam maut, sehingga pengorbanan Kristus menjadi sebuah kesia-siaan bagi kami. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan memberkati orang-orang tua kami yang lansia dalam jemaat ini. Biarlah Tuhan topang mereka dengan kekuatan Tuhan, sehingga mereka mampu menjalani kehidupan di masa tua dalam pertolongan Tuhan, bersama dengan anak cucu keluarga besar dan juga kami jemaat. Orang-orang sakit dalam jemaat, baik yang ada di rumah dalam pemulihan sakit, mereka yang ada di rumah sakit, tangan Tuhan yang penuh kasih kuasa menjamah dan menyembuhkan mereka. Hamba berdoa pribadi dan keluarga yang ada dalam beban masalah pergumulan, Tuhan menolong dan menguatkan mereka. Hikmat Tuhan tercurah bagi mereka, memampukan dalam menghadapi setiap beban masalah pergumulan. Biarlah mereka kokoh dan teguh dalam hidup dan iman kepada Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa dan menyerahkan pelayanan, kesaksian, dan persekutuan dalam jemaat. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan ibadah minggu jam 6 sore. Tuhan berkati ibadah-ibadah rutin dalam jemaat, baik ibadah rayon, ibadah unsur, dan pelayanan penggembalaan atau pastoral ke majelis, calon sementara majelis jemaat, serta pengerjaan renja. Kami bawa dan taruh dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Tuhan menyertai, memberkati, semua berlangsung dengan baik. Kami bawa pekerjaan pembangunan gedung gereja baru. Tuhan terus menyertai, memberkati. Dan tolong panitia, supaya apa yang menjadi berkat Tuhan melalui pemerintah, segera mereka memenuhi persyaratan yang diminta, sehingga jemaat ini boleh mendapatkan berkat Tuhan melalui pemberian dari Pemda provinsi maupun kabupaten, sehingga pekerjaan Tuhan tetap berjalan dengan baik sampai selesai. Beri kami jemaat murah hati, penuh dengan kasih, terus menopang pekerjaan pembangunan ini. Hamba juga berdoa, Tuhan, menyerahkan bapak ibu saudara yang masuk dalam daftar calon sementara majelis jemaat yang akan dikunjungi oleh pendeta dalam penggembalaan. Tuhan beri sukacita, damai, sejahtera untuk menyambut panggilan Tuhan ini dengan penuh sukacita dan memberi diri bagi pekerjaan-Mu ini. Majelis jemaat, Tuhan memberkati mereka, baik yang sebentar lagi akan mengakhiri masa periode, tapi juga yang kemudian terpilih lagi pada periode yang kedua, Tuhan memberkati semua. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Yesus, berkati pemerintah bangsa dan negara kami, secara khusus pemerintah Provinsi Papua Barat, pemerintah Kabupaten Manokwari. Tuhan berkati dalam seluruh tugas tanggung jawab yang dikerjakan mereka. Allah memampukan dengan hikmat-Mu, biarlah mereka memimpin dan melayani dalam takut akan Tuhan, dalam hikmat dan pertolongan Tuhan. Berkati gereja-Mu secara denominasi, khusus GKI di Tanah Papua, Sinode, Klasis, Jemaat-Jemaat. Tuhan berkati, berkati ke arah sidang jemaat, sidang klasis, dan sidang Sinode. Kami berdoa untuk panitia sidang Sinode pada tahun 2027, sidang yang ke-19 di Klasis GKI Wondama. Panitia sidang, Tuhan berkati semua mereka dalam upaya-upaya persiapan ke arah sidang pada tahun 2027. Biarlah berkat Tuhan tercurah untuk terselenggaranya sidang nanti dengan baik. Bapa di sorga, berkati kota kami, kota Manokwari. Berkati tanah kami, tanah Papua. Biarlah semua yang mendiami kota dan tanah ini hidup untuk Tuhan,
hidup menyenangkan hati Tuhan. Jauhkan segala tindak kejahatan, kekerasan, intimidasi, pembunuhan, apapun yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan di atas kota dan tanah ini. Biarlah kota dan tanah ini aman, damai, dan selamat, sejahtera bagi kami semua yang mendiaminya. Bapa Surgawi, berkati semua hamba-hambamu yang melayani, baik majelis jemaat, pemain orgen, kantoria, tim multimedia, juru parkir, kostor, tata usaha, berkati semua mereka. Seluruh umat Tuhan yang beribadah, bahkan umatmu yang menyaksikan secara live streaming, Tuhan berkati semua. Ampunkan akan salah dan dosa kami Tuhan. Dengar doa syukur dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, di lagu terakhir aksi 5 menit kita diperuntukkan untuk korban bencana alam di Flores, NTT. Kita diingatkan, berilah dengan sukacita, jangan terpaksa, sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat masih tetap dalam keadaan duduk sambil kita memberi aksi 5 menit. Nanti aksi sudah selesai baru jemaat berdiri. Kidung jemaat 376 ayat 1, Yaso Aumonda Manseren. Ikut dikau saja Tuhan.

Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dari Bapa dan Roh Kudus, saat ini sampai Maranatha.

Pendengar dan umat Kristiani yang berbahagia, kita sudah mengikuti bersama ibadah Minggu pagi berlangsung dari Jemaat GKI Ebenezer Vanindi. Tuhan memberkati kita di dalam segala aktivitas-aktivitas di hari ini. Apapun yang akan kita kerjakan, semua ada dalam perlindungan Tuhan. Kami masih hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa rohani Kristiani untuk memberkati Anda lepas dari ibadah Minggu pagi ini.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM.

Teman-teman, terutama masih di jalurnya Prodo Manokwari, masih bareng Susan ya, yang nemanin aktivitas kamu di pagi hari ini. Masih di Selamat Pagi Teman Prodo 2 di Prodo Itlis ya. Kali ini Susan bakal nemanin kamu-kamu dengan rangkaian teman-teman rohani, teman-teman gerejawi yang bakal nemanin kamu-kamu di pagi ini. Berikutnya ada lagu Yesus Segalanya dari Maria Kalista featuring Jason dan lagunya Kau Yang Terindah. Dipenuhi kemuliaan, bakal nemenin aktivitas kamu di minggu pagi ini.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: selidiki.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Bermula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosiel Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair. Produ FM.

0: Terpujilah Tuhan.
1: Masih di jalurnya Prodom Anak Wari, teman Pro 2 masih ditemanin Susan ya, yang bakal nemenin kamu-kamu nih. Tapi tidak terasa, kita sudah di akhir perjumpaan kita teman Pro 2. Di Prodom itu sini bakal nemenin hingga nanti di pukul 10.59 menit ya teman Pro 2. Sekaligus Susan mohon pamit undur diri dari ruang dengar kamu-kamu. Selanjutnya bakal ditemani Kardi yang bakal nemenin kamu di weekend kamu ya, di sampai siang nanti. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah, bye-bye, dan have a great day.

0: Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga tetap menjaga hubungan kasih sayang keduanya.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wah, seneng banget. Akhirnya tahun ini kita bisa mudik sekeluarga.
1: Betul, udah 3 tahun ya kita gak pulang ke kampung.
0: Iya nih, udah kangen juga sama keluarga di sana.
1: Doraemon, mata kamu udah merah tuh. Dari tadi, kamu juga nguap terus.
0: Ah, gak apa-apa.
1: Aduh, bahaya. Kalau ngantuk, mending kita istirahat dulu.
0: Gak usah, mending aku pakai ini aja. Obat anti.
1: Ih, Doraemon, yang paling bagus itu ya istirahat. Udah, yuk kita ke rest area.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kamu tahu gak sih kalau gigi John Lennon pernah dilelang dan mau dipakai buat mengkloning dirinya? Jadi ceritanya, ketika John Lennon masih hidup, Lennon pernah nyabut giginya sendiri buat dijadiin hadiah untuk anak dari asisten rumah tangganya yang merupakan penggemar berat The Beatles. Kemudian pada tahun 2011, seorang dokter gigi yang bernama Michael Zack membayar lebih dari $31,000 Amerika Serikat atau sekitar 485 juta rupiah untuk gigi John Lennon di sebuah lelang. Mengutip dari Ultimate Guitar, Dr. Zack rela mengeluarkan duit banyak karena rencananya gigi itu bakal dipakai buat diteliti agar dengan harapan bisa mengkloning sosok John Lennon suatu hari nanti. Tapi istrinya John Lennon, yakni Yoko Ono, enggak setuju sama rencana Dr. Zack ini. Sampai-sampai Yoko Ono ngirim ancaman

hukum apabila itu benaran terjadi. Gokil juga sih kalau Dr. Zack beneran berhasil mengkloning John Lennon.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua

Selamat siang teman-teman dimanapun berada, masih di jalurnya Pro 2 di 97,8 MHz, teman terbaik kamu. Dan teman-teman, Ardi di sini kembali menemani teman-teman Pro 2 di santai siang hingga nanti di sore ceria ya. Jadi jangan kemana-mana, masih di weekend ya. Jadi Ardi bakal nemenin teman-teman Pro 2 di weekend ini. Jadi buat teman-teman, jangan kemana-mana, stay tune aja terus jalur ya Pro 2, teman terbaik kamu. Dan sesaat lagi akan ada lagu nih dari Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

7,8 MHz, teman terbaik kamu. Contohnya nih, kayak akan ada lagu dari Farel Hilal dengan judul Keliling. Nah, buat yang penasaran lagunya kayak gimana atau bahkan ngefans nih, jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus di Jalur Ya Pro 2, teman terbaik kamu.

Hari Buku Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 Mei ternyata dicetuskan pertama kali oleh Abdul Malik Fajar yang merupakan Menteri Pendidikan Nasional dalam Kabinet Gotong Royong pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Peringatan Hari Buku Nasional pertama kali dirayakan pada tahun 2002. Abdul Malik Fajar mencetuskan Hari Buku Nasional dengan tujuan untuk menumbuhkan minat baca dan literasi masyarakat Indonesia yang pada saat itu masih sangat rendah. Keprihatinan Abdul Malik Fajar akhirnya mendorongnya untuk mencetuskan Hari Buku Nasional agar bisa menarik minat masyarakat untuk membaca.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh

0: Ya teman-teman, masih di Jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini di santai siangnya Pro 2 ya teman-teman. Dan yuk kita bahas nih, ada informasi menarik di mana mengapa sih cakupan imunisasi harus di atas 95%? Nah, ini adalah penjelasan dari Ketua IDAI. Ya, penurunan cakupan imunisasi di tengah masyarakat terbukti menjadi pemicu utama kemunculannya kembali kejadian luar biasa atau KLB seperti wabah polio dan juga campak di berbagai daerah. Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia yaitu IDAI, Dr. Piprim Basarah menegaskan bahwa kekebalan komunitas atau herd immunity ya hanya dapat mencapai apabila partisipasi vaksin masyarakat sangat tinggi. Dr. Piprim juga memaparkan bahwa penyakit seperti campak meski memiliki tingkat penularan yang sangat cepat dan jauh lebih masif dibandingkan virus menular lainnya nih. Penurunan persentase cakupan vaksinasi yang drastis di suatu wilayah secara otomatis akan membuka celah lebar bagi kembalinya wabah mematikan tersebut nih teman-teman. Nah, ia menceritakan pengalamannya ketika masa kecil di mana masih banyak anak seusianya terpaksa menggunakan tongkat akibat mengalami kelumpuhan permanen karena terserang virus polio nih. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk yang memiliki anak-anak, jangan lupa untuk divaksinasi ya, karena vaksinasi itu penting untuk menjaga kekebalan tubuh anak-anak kita nanti.
1: Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan oleh-oleh ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?

0: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
2: Pro2FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Iya teman-teman, masih di jalur ya Pro 2 bersama Ardi di sini dan masih di santai siangnya Pro 2 ya teman-teman. Dan kita masih bahas soal kesehatan nih. Barusan kita bahas soal pentingnya vaksin ya, dan ternyata Bio Farma kirim 300 dosis vaksin tetanus, difteri. Sorry, difteri. Tangani bencana di NTT. Ya teman-teman, PT Bio Farma Persero menyalurkan 3.000 dosis vaksin tetanus, difteri untuk korban gempa bumi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bantuan medis tersebut diserahkan langsung oleh Perseroan guna melindungi para relawan serta warga setempat nih teman-teman. Nah, penyaluran logistik kesehatan ini ditujukan untuk membantu para korban bencana gempa bumi pada 15 Agustus 2026 ya. Dan pengiriman perlengkapan medis dilakukan secara bertahap sejak 17 Agustus 2026 kemarin nih. Bio Farma Group bekerja sama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia demi kelancaran penyaluran. Distribusi bantuan logistik darurat juga melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Dinas Kesehatan Daerah setempat. Direktur Utama PT Bio Farma Persero Sadiq Aksya mengatakan bantuan ini dilakukan sebagai respon cepat membantu korban. Begitu teman-teman.

Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak. Produk

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di Santai Siang ya. Gak kerasa sudah berada di pukul 12:54 waktu Indonesia Timur nih teman-teman. Dan yuk kita bahas kenapa sih kalau perempuan itu dianjurkan untuk minum tablet tambah darah. Nah ini nih penjelasannya nih. Ya, menstruasi membuat perempuan kehilangan darah secara berkala sehingga membutuhkan zat besi dan kebutuhan zat besi ya perlu mendapat perhatian sejak remaja. Nah, tablet tambah darah menjadi salah satu upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut nih, sekaligus mencegah dari anemia. Nah, tablet tambah darah atau TTD mengandung zat besi dan asam folat yang membantu mencegah anemia akibat kekurangan zat besi. Melansir dari Primaya Hospital, kandungan tersebut membantu tubuh memproduksi sel darah merah serta mencegah anemia. Nah, anemia sendiri dapat menyebabkan tubuh terasa lemas, mudah lelah, pusing, bahkan kurang bugar nih. Pada remaja, anemia dapat mengganggu konsentrasi sehingga berpotensi mempengaruhi proses belajar dan produktivitas sehari-hari. Melansir dari Dinas Kesehatan Bandung, kebutuhan zat besi remaja putri mencapai sekitar 15 mg per hari. Nah, kebutuhan tersebut perlu diperhatikan karena perempuan kehilangan zat besi selama menstruasi. Nah, selain mencegah anemia, zat besi juga berperan penting dalam pembentukan hemoglobin yang membawa oksigen ke berbagai jaringan tubuh. Kecukupan zat besi membantu memastikan tubuh memperoleh pasokan oksigen yang dibutuhkan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ya perempuan ya, jangan lupa untuk minum tablet tambah darah ya, supaya menanggulangi kekurangan zat besi yang tadi tuh.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah.

0: banyak banget nih nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

akan fokus untuk persiapan menghadapi pertandingan berikutnya pada pekan depan. Pelatih Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan meski menang, kondisi pemain belum fit. Ya, Cifu juga mengapresiasi penampilan tim lawan yang sempat memberikan perlawanan ketat pada paruh pertama laga. Tim tamu tampil cukup solid dengan menekan barisan pertahanan tuan rumah sejak awal pertandingan. Nah, keunggulan 2 gol pada awal babak kedua mengembalikan kontrol permainan sepenuhnya ke tangan tuan rumah. Ketenangan para pemain meningkat pesat ya setelah berhasil menguasai alur bola di lini tengah. Rotasi pemain dilakukan secara fleksibel berdasarkan kesiapan fisik serta strategi menghadapi kekuatan lawan. Seluruh anggota skuad telah menunjukkan komitmen tinggi sejak menjalani masa pelatihan pramusim nih teman-teman.

0: Ya, tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat Muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah adalah Beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Tapped out, roll my eyes in the morning. Tired of the detox, tired of the talking. I get up, I show up day after

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat.

Ya masih di jalur yang Pro 2 nih bersama Ardi di seputaran olahraga ya, di santai siangnya Pro 2 pembahasan olahraga. Nah tadi kita cuma bahas soal sepak bola, kita beralih ke Formula 1 nih, dimana taklukan dominasi Mercedes, Norris rebut pole GP Belanda di Zandvoort. Ya, Lando Norris merebut pole position Formula 1 Great Grand Prix Belanda setelah menaklukkan George Russell dan Kimi Antonelli. Pembalap McLaren itu mencatat waktu 1 menit 11 detik dalam kualifikasi yang berlangsung ketat di tengah ancaman hujan. Kualifikasi berlangsung di sirkuit Zandvoort pada Sabtu 22 Agustus 2026. Norris mengambil resiko dengan menjalani satu putaran terakhir ketika kondisi semakin memburuk. Dilansir dari Formula1.com, Norris berhasil mengungguli Russell dengan selisih 1/10 detik. Sementara pemimpin klasemen Antonelli membentuti di tempat ketiga nih. Rekan setim Norris, Oscar Piastri, menempati posisi keempat setelah tampil sebagai pembalap tercepat sepanjang sebagian besar sesi kualifikasi. Lewis Hamilton dan juga Charles Leclerc membawa Ferrari menempati posisi kelima dan keenam nih.

0: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Pro 2 FM. Teman.

Hernandez. Ya, Carlo Aspi mencetak gol kemenangan dari injury time setelah memanfaatkan bola lepas di kotak penalti. Mourinho memuji penampilan Aspi yang melakukan debut resmi untuk Real Madrid. Mourinho juga membahas perlakuan terhadap Vinicius Jr. yang terus mendapat pelanggaran dari awal. Ia mengakui Bellingham, Mbappe, dan juga Vinicius adalah pemain luar biasa yang tampil di berpengaruh ya di Piala Dunia kemarin. Dan Mourinho menekankan pentingnya skuad yang solid untuk menghadapi 4 kompetisi yang akan datang. Atas kemenangan ini, Real Madrid memulai musim dengan 3 poin penting. Tim asuhan Mourinho menunjukkan semangat juang dan kualitas di laga perdana La Liga ini, teman-teman.

Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.

0: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Iya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya teman-teman, masih jalurnya Pro 2 nih bersama Ardi sini dan sudah berada di pukul 14.38 menit waktu Indonesia Timur. Jadi kita bahas yuk daftar lengkap pemenang Festival Film Bandung 2026. Ya, Festival Bandung 2026 mengumumkan deretan senias dan aktor yang meraih penghargaan dalam beberapa puncak ajang tersebut ya. Penghargaan diberikan untuk sejumlah kategori film Indonesia, serial TV hingga serial web. Nah, yang pertama di serial web ada sendiri Terpuji Ganteng, kontes otot paling viral, Base Entertainment, Studio Antelope dan Video. Kemudian ada sutradara terpuji serial yaitu Web Lucky Kuswandi dengan Ratu-Ratu Queens The Series. Kemudian ada Mama-Mama Pengejar Cinta, Secret High School, dan Generasi The Bee Gees. Kemudian dari serial TV sendiri ada Terikat Janji dan Beri Cinta Waktu. Kalau dari film sendiri ada Pangku, kemudian ada Children of Heaven dan Semua Akan Baik-Baik Saja. Kemudian ada Pangku lagi, kemudian Ghost in the Shell, Senin Harga Naik, Pangku lagi, Nobody Love Key, kemudian Dopamin, Nowila, dan Nowila lagi. Wah, masih banyak banget nih teman-teman dari Festival Film Bandung 2026 tersendiri.

0: Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri? Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

tour String of Equator. Tour tersebut menyasar publik Eropa sekaligus membuka jejaring internasional bagi musisi Indonesia melalui rangkaian pertunjukan musik. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan Kementerian Kebudayaan mendukung kegiatan tersebut. Hal itu dikarenakan musik menjadi salah satu dari 10 objek pengajuan kebudayaan nih.

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Dalam beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2 datang dari hari ke-9 gempa Flores. Basarnas perkuat distribusi logistik lewat udara. Memasuki hari ke-9 operasi SAR pasca gempa bumi bermagnitudo 7,7, Basarnas terus memperkuat penanganan di Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Penanganan terus dilaksanakan bersama potensi SAR. Fokus penanganan kini turut diarahkan pada percepatan distribusi bantuan kemanusiaan ke wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Bantuan disalurkan menggunakan helikopter Dauphin AS-365 N3 Plus HR-3604 milik Basarnas. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan helikopter tersebut mengangkut paket bantuan dari TNI Angkatan Udara dan telah menuju Desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda Utara, Manggarai Timur. Sekian Info Pro 2, edisi 23 Agustus 2026.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih Kak sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih di jalurnya Frodo ya, dan gak kerasa sudah masuk di sore ceria nih teman-teman di pukul 15 lebih 12 maksud Ardi. Dan teman-teman masih di jalurnya Frodo ya, dan Ardi mau ngasih informasi kalau misalnya nanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur kita akan bersama-sama mengikuti Indonesian Top 20 Nasional yang akan dilanjut di pukul 17 dengan Top 20 Internasional bersama Frodo Jakarta ya. Sambil menantikan, Ardi bakal masih ngasih informasi lainnya serta lagu-lagu nih. Contohnya kayak Steven dengan judul Beta Terpenona. Jangan kemana-mana, stay tune aja terus di jalurnya Produa, teman terbaik kamu.

Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Pro2FM,
10: teman terbaik kamu. Pro2FM,
9: Pro2FM, teman terbaik kamu.

Masih bersama Ardi Sore Ceria teman-teman. Dan kita bahas yuk, Dinas Kebudayaan siapkan kolaborasi Kolintang untuk pariwisata Papua Barat. Ya, pemerintah Provinsi Papua Barat membuka peluang kolaborasi dengan masyarakat Tawanua untuk mengembangkan musik tradisional Kolintang sebagai bagian dari kegiatan kebudayaan dan pariwisata. Kesenian asal Sulawesi Utara tersebut dinilai memiliki potensi untuk tampil dalam berbagai agenda budaya di daerah. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat, Jafar WVT mengatakan pihaknya siap bersinergi dengan kerukunan keluarga besar Kawanua dalam mengembangkan kegiatan seni yang dapat memperkuat daya tarik wisata di Manokwari. Ia menyebut peluncuran Kolintang di lingkungan masyarakat Kawanua menjadi momentum positif untuk memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara yang hidup di tanah Papua Barat. Menurutnya, keberadaan kesenian dari berbagai daerah menunjukkan karakter Manokwari sebagai kota yang plural. Nah, menurut Jafar sendiri, pengembangan kesenian berbasis komunitas bukan hal baru di Papua Barat. Ia sebelumnya juga menghadiri kegiatan pembelajaran musik gamelan bagi masyarakat Jawa yang tinggal di daerah tersebut. Nah, pengalaman itu menunjukkan bahwa komunitas masyarakat dari berbagai daerah dapat mengambil peran dalam menjaga dan mengembangkan kesenian tradisional masing-masing. Upaya tersebut sekaligus memperkaya pilihan seni pertunjukan yang dapat ditampilkan dalam kegiatan budaya di Papua Barat nih teman-teman.

Taukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM.
3: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu. Tiku.

Masih di jalurnya Pro 2 di sore ceria bersama Ardi di 97,8 MHz, teman terbaik kamu. Ya teman-teman, Starlink dan panel surya jangkau sekolah pedalaman Moscona. Ya, upaya menghadirkan akses internet hingga ke wilayah terpencil terus dilakukan pemerintah Kabupaten Teluk Pintuni melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian serta dan Statistik Diskominfo Statistik. Puluhan sekolah dan fasilitas kesehatan di pedalaman Moscona kini mulai terhubung dengan jaringan internet berbasis satelit melalui pemasangan perangkat Starlink yang dilengkapi oleh panel surya. Ya, program tersebut merupakan bagian dari kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi Bupati Teluk Pintuni, Yohanes Madibui, dan Wakil Bupati Joko Linggara, khususnya dalam pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan hingga wilayah pedalaman. Selama 2 hari, Diskominfo Statistik menyisir sejumlah sekolah dan puskesmas yang belum memiliki akses internet. Pada hari pertama, Rabu 19 Agustus 2026 yang lalu, tim yang dipimpin Kepala Bidang Aplikasi Informasi atau Aptika, Pandu Agung Dwi Kuncoro, memasang perangkat Starlink dan panel surya di SD SMP 1 Atap serta SMA Negeri SMA Negeri Meyerga, Distrik Moscona Barat. Kepala SMP 1 Atap Meyerga Sepianus Rumbino menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut. Menurutnya, akses internet akan sangat membantu proses belajar mengajar yang kini mulai berbasis digital.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madin isida nama isikai anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Yeah.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM. Teman terbaik kamu.

Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik?

0: 5'9", brown eyes.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
2: Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya teman-teman, masih jalurnya Pro 2 bersama Ari di sini, dan waktunya kita untuk bersama-sama mengikuti Indonesian Top 20 nasional yang disusul dengan Top 20 internasional ya bersama Pro 2 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus di jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

0: sayangnya ini lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh, cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

ada di posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 My Mind Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy.

label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Junior Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sunny Der, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.

0: ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan

juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar.

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro 2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro 2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 di minggu ini yang merupakan newcomers, wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: halo kepada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, Sobat Pro 2 masih ditemani sama gue, Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional, menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: 3 our top 3 this week. Teman Pro2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Sandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elan Negeri Sandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi di

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore teman-teman dimanapun berada, baru saja kita mengikuti ya Top 20 Indonesia nasional dan juga internasional bersama Pro 2 Jakarta, dan kita kembali ke ruang dengar kamu di 97,8 MHz nih teman-teman. Tapi sebelum itu, karena waktu sudah menunjukkan jam 18 lebih 0, gak lebih sih, jam 18.00 ya. Jadi Ardi pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Jadi dadah bye-bye buat teman-teman. Tapi stay tune terus jalurnya Pro 2, karena sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 untuk menantikan azan maghrib daerah Manokwari dan sekitarnya di pukul 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus jalurnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Teman Perudah setelah lagu pilihan bernuansa islami yang sudah menemani Teman Perudah, program lainnya akan hadir menemani Teman Perudah. Dan jangan lupa nanti di pukul 21 kita akan bergabung dengan program Perudah Jakarta ya, untuk Indonesia Pro Indie.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan ketarik tempat, kita langsung ke posyandu sudah.
0: Rasa-rasa kehamilan kayak
1: gitu. Itu lagi. Iya.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya? Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 UPBU Rendani mulai tingkatkan pengamanan di malam hari, teman Pro 2. Seperti apa informasinya, teman Pro 2? Aktivitas masyarakat di kawasan Bandara Rendani Manokwari pada malam hari mendapatkan perhatian dari pengelola bandara. Pasalnya kawasan yang biasanya sepi setelah aktivitas penerbangan berakhir kini kerap menjadi lokasi berkumpulnya warga hingga larut malam. Dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 2 Rendani Manokwari mengatakan pihaknya tidak melarang masyarakat memanfaatkan kawasan bandara untuk beraktivitas, namun masyarakat diminta tetap memperhatikan ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Menurut Herman, sejumlah aktivitas yang dilakukan warga mulai menimbulkan dampak negatif. Salah satunya adalah kebiasaan membawa dan mengkonsumsi minuman keras saat berkumpul. Demikian Info Pro 2.

0: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, curug banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.
3: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

Barat. Seperti apa ini teman Pro 2? Kehadiran musik tradisional Kulintang dari Sulawesi Utara dinilai semakin memperkaya keragaman budaya di Papua Barat. Kesenian ini diperkenalkan kerukunan keluarga besar Kawanua di Manokwari melalui kegiatan peluncuran alat musik tradisional Kulintang. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat, Zafar, yang mengapresiasi inisiatif masyarakat Kawanua yang memperkenalkan Kulintang kepada masyarakat di Manokwari. Menurut Zafar, Manokwari merupakan daerah yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang suku dan budaya. Kondisi ini menjadikan keberadaan kesenian dari berbagai daerah sebagai bagian penting dalam memperkuat wajah keberagaman budaya di Papua Barat.

0: Gali lagi logi.
1: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
3: Ih, amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit.
4: Huh?
1: Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya nggak nih?

Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola

anak atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, volley adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata volley pada bola volley?

0: Rin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
3: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
4: Teman terbaik kamu.

Teman berdua, Dinas Kebudayaan siapkan kolaborasi Kolintang untuk pariwisata Papua Barat. Pemerintah Provinsi Papua Barat membuka peluang kolaborasi dengan masyarakat Kawanoa untuk mengembangkan musik tradisional Kolintang sebagai bagian dari kegiatan kebudayaan dan pariwisata. Kesenian asal Sulawesi Utara ini dinilai memiliki potensi untuk tampil dalam berbagai agenda budaya di daerah. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat, Jafar, mengatakan pihaknya siap bersinergi dengan kerukunan keluarga besar Kawanoa dalam mengembangkan kegiatan seni yang bisa memperkuat daya tarik wisata di Manokwari.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
1: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
0: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.
3: Teman terbaik kamu.

disisi sisi sepi. Tetap setia meski tak pernah dicari. Aku bukan tokoh utama di hatimu, tapi tetap di sini jaga rindu yang pilih.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
2: Abang

0: Abah ini tahu nggak, trotoar ada peraturannya loh, denger nih.
1: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 5

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah. Bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Teman terbaik kamu.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya.
2: Teman terbaik kamu.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: gimana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.
3: Teman terbaik kamu.

0: Bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, KAI DAOP 1 Jakarta mencatat 38.000 penumpang berangkat dari Jakarta pada Sabtu 22 Agustus selama libur panjang Maulid Nabi. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi sementara. Untuk mengantisipasi peningkatan penumpang, KAI juga menambahkan perjalanan kereta dengan tujuan favorit seperti Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Jember.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya dari transportasi

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi, algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Pro 2 Manokwari.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: selfish.
1: Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tema itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang.
2: Teman terbaik kamu.

Mudah-mudahan pilihan musik di malam hari ini menemani teman Pro 2 beraktivitas ya, dan tentunya besok sudah hari Senin lagi bisa beraktivitas yang lebih semangat lagi. Biasanya ya ada orang yang suka hari Senin, ada juga yang tidak, dan mudah-mudahan semangat semuanya ya. Dan teman Pro 2 nanti di pukul 23 jazz musik akan menemani hingga rangkaian siarannya Pro 2 berakhir di hari ini.

selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seru banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya, Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api tut-tut.
0: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
0: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ. Ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL.
0: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
2: Makasih ya, Teh.
3: Terima kasih ya, Nak.

0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Di mana?
0: Yuk, ku antar.

0: 92FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

0: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
1: Jaga malam usai. Selamat beristirahat ya teman Pro 2 Manokwari.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah rangkaian siaran berdua untuk edisi 23 Agustus 2026. Kita berpisah untuk jumpa lagi esok pada pukul 4 pagi lewat 55 menit waktu Indonesia Timur, tentunya pada frekuensi yang sama 97.8 MHz. Akhirnya kami bertugas di malam hari ini undur diri, dan terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Manokwari. Thank you.

Selamat pagi sahabat Nusantara dimanapun berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Manokwari. Mengudara pada FM 97,8 MHz menghantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Baiklah sahabat, selamat mengikuti rangkaian acara dari kami dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, aku mau menyanyi.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, takpelah kusam, yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

0: Info Pro 2.
1: Iya teman-teman, Info Pro 2 kali ini datang dari Mentan. Amran ajak ulama kawal Indonesia maju. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak ulama mengawal transformasi Indonesia menuju negara maju dan berdaulat. Swasembada pangan nasional menjadi fondasi penting untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang kuat pada 2045. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Musyawarah Daerah Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan di Kota Makassar. Forum penguatan ukhuwah dan transformasi umat tersebut berlangsung pada hari Sabtu 22 Agustus 2026. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan keberhasilan swasembada beras membuktikan ketangguhan seluruh bangsa Indonesia. Sekian Info Pro 2 edisi 24 Agustus 2026.
2: Panggilan kepada Bapak Rambo.
3: Makan yuk.
2: Bapak
4: makan apa? Tuh, di sana.
5: Makanan luar negeri tuh.
3: Iya, ayo.
5: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Enggak ah. Tak level. Makan itu dah.
5: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama.
6: Hey.
3: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
5: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
5: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
5: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
8: Pada.
9: Selamat pagi teman Pro 2.
10: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik kamu.
12: Pro 2 FM.
13: Teman.

supaya lebih semangat menjalani hari. Ya, contohnya kayak lagu Tiara Andini dengan judul Bukan Untukku. Jadi stay tune terus jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Ya teman-teman, baru saja kita ditemani sama lagu dari Alan Anderson dengan judul Jalan Terbaiknya. Ya, masih di jalurnya Brodo di 97,8 MHz, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana ya, karena akan ada lagu juga nih yang pastinya untuk menghibur teman-teman Brodo di pagi hari ini, yaitu Mahal Ini dengan judul Sisa Rasa. Nah, stay tune aja terus di jalurnya Pro 2 buat mantengin lagu-lagu tentunya yang bakal temenin teman-teman Pro 2 di pagi hari ini.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada

Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 nih bersama Ardi di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah teman-teman, Ardi mau ngasih informasi menarik nih, di mana agrowisata petik anggur jadi daya tarik wisata baru di Kepulauan Riau. Ya, agrowisata petik anggur mulai menjadi alternatif destinasi wisata di sejumlah wilayah di Indonesia ya. Pengunjung dapat menikmati buah sekaligus mengenal proses budidaya tanaman secara langsung. Staff Marketing Pesona Bay Sungaliat, Meli Mai Tirka, mengatakan wisata petik anggur dibuka ketika buah siap dipanen. Pengelola mengumumkan waktu panen dimulai melalui media ya, media sosial, dan juga menarik untuk menarik pengunjung juga pastinya. Ya, Pesona Bay memiliki 14 jenis anggur dengan harga petik sekitar Rp150.000 hingga Rp200.000 untuk per kilonya ya. Tingginya antusiasme pengunjung bahkan membuat persediaan buah sempat habis ketika wisata tersebut ramai. Pengembangan tersebut mencakup penanaman stroberi dan sejumlah tanaman lain seperti pepaya, kelengkeng, jeruk, serta durian. Wah, menarik ya teman-teman ya. Langkah tersebut diharapkan menambahkan pilihan pengalaman bagi wisatawan yang berkunjung. Nah, sementara owner dari Bintan Farmland, Choiri Jayadi, mengatakan kebunnya menerima pengunjung terutama ketika memasuki masa panen. Pengunjung tidak dikenakan tiket masuk dan dapat memilih buah untuk dicicipi sebelum membelinya. Wah, siapa nih yang tertarik nih teman-teman?

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk,

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi yang setia menemani teman-teman Pro 2 di pagi hari ini ya teman-teman. Dan yuk kita bahas pengaruh waktu sarapan terhadap kesehatan jantung. Ya, waktu sarapan bukan sekedar soal kebiasaan makan di pagi hari ya, tetapi juga dapat berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kapan seseorang sarapan dapat memberikan pola metabolisme, tekanan darah, dan juga resiko penyakit kardiovaskular. Dilansir dari idtimes.com, peneliti menunjukkan bahwa kebiasaan sarapan terlalu siang bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Menariknya, efek ini terlihat lebih jelas pada perempuan. Jadi jika kamu sering menunda sarapan ketika sibuk atau malas makan pagi, mungkin sekarang saatnya mempertimbangkan ulang kebiasaan tersebut. Ya, waktu sarapan dan kaitannya dengan resiko penyakit jantung apa sih sebenarnya? Dalam sebuah studi besar dalam jurnal Nature Communication tahun 2023, menjadi salah satu peneliti pertama yang menemukan kaitan kuat antara waktu makan dan resiko penyakit jantung. Studi melibatkan lebih dari 103.000 orang dewasa tergabung dengan studi NutriNet di Perancis dengan mayoritas partisipasi adalah perempuan, dan data pola makan mereka dianalisis selama rata-rata 7,2 tahun menggunakan catatan konsumsi makanan 24 jam dan hasilnya cukup mencolok, di mana orang yang sarapan setelah pukul 9 memiliki resiko penyakit jantung lebih tinggi, teman-teman.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.

102 di 97,8 MHz, teman terbaik kamu. Dan yuk kita bahas Balkan Breakfast, tren sarapan sederhana yang viral di media sosial. Aduh, ada yang tahu nggak nih? Ya, buat kamu yang sering scroll media sosial, mungkin sudah tidak asing ya dengan istilah Balkan Breakfast ini. Ya, tren kuliner ini menampilkan sarapan sederhana yang terdiri dari berbagai bahan segar seperti tomat, mentimun, paprika, roti, keju putih, hingga daging olahan. Nah, menariknya makanan tersebut sering disantap secara langsung tanpa menggunakan piring. Kesederhanaan inilah yang justru membuat Balkan Breakfast terlihat unik dan menarik dan banyak ya diperhatikan oleh orang-orang di media sosial. Nah, komponen utama dari Balkan Breakfast ini biasanya adalah sayuran segar yang dimakan mentah. Tomat, mentimun, paprika, hingga daun bawang dapat disajikan dengan sedikit garam dan memberikan rasa yang lebih kuat. Nah, sayuran tersebut memberikan sensasi segar dan renyah ketika disantap. Pilihan bahan juga disesuaikan dengan ketersediaan makanan dan kebiasaan masing-masing orang juga. Nah, selain sayuran, roti menjadi salah satu bagian penting dalam menu sarapan ini. Masyarakat di kawasan Balkan dapat menggunakan berbagai jenis roti di lokal, termasuk roti pipih seperti lepinja atau pokaca. Roti tersebut biasanya disantap bersama keju putih dan bahan lainnya. Perpaduan roti dengan sayuran segar membuat menu ini terasa sederhana tapi cukup mengenyangkan nih teman-teman. Nah, buat teman-teman yang sudah denger ini, kira-kira mau coba gak buat Balkan Breakfast ini? Atau mungkin ada referensi menu sarapan lainnya? Coba, bagi-bagi dong.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil

Ya teman-teman, Menkes Budi dorong dokter Indonesia perkuat kolaborasi internasional. Ya, penyakit otak dan gangguan neurologis semakin menjadi perhatian seiring meningkatnya angka harapan hidup masyarakat Indonesia. Stroke, Parkinson, diseases, demensia, hingga berbagai movement disorder kini menjadi tantangan kesehatan yang membutuhkan deteksi dan penanganan yang lebih dini. Hal tersebut menjadi perhatian The First International Kings, EMC Neuroscience, dan Masterclass dan Symposium 2026 yang mempertemukan dokter dan ahli neurologi dari Indonesia serta sejumlah negara, termasuk para pakar King College London. Kegiatan ini merupakan bagian dari kolaborasi akademik dan EMC Healthcare dan King's College London yang telah berlangsung selama 3 tahun ya teman-teman. Kolaborasi yang sebelumnya berfokus pada pengembangan kompetensi dokter dan tenaga kesehatan EMT Healthcare tersebut kini diperluas dengan melibatkan tenaga medis dari luar jaringan EMC juga.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga

0: Lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk!

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Game,

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup

yang masih di jalurnya Pro 2 di 97,8 MHz, teman terbaik kamu bersama Ardi, penyiar kesayangan kalian. Ya gak sih? Atau enggak? Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 ya, dan gak kerasa sudah berada di pukul 8 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur. Nah, kira-kira saat lagi kita bahas apa ya? Tadi sarapan udah, kesehatan juga udah. Kayaknya bahas seputaran entertainment menarik kali ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus jalurnya Pro 2. Nanti Ari bakal ngasih informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di 97,8 MHz, teman terbaik kamu. Dan ada Rebecca Raikman dengan judul Tanpamu yang akan nemenin teman-teman Pro 2 di pagi hari ini.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Ibu cuma bilang.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes